Klasin chibin urech kush bil tehobe dioltur zgib. Kalin chibisho tse tuk echinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Nel tjakontan nena, tuk pone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilu matzak onatke. Matzelbach tuwi yol kune, eskiwi bits. Tuja kush bil tehobe dioltur zgib. Halo apohu ambil. Tokshi ohlal, auta zahkiglan adesh kakshali bitchoch, atle okeli, atle tzalagbili, atle bisbahil, noktich kompachtuk chunklal, nokosh a, atakukeni, yakilmach, toktuitatbach, kualbach, shegbachshan, ikhiktro, tbanel konikyo teke yakili, estbanel ohlali.